0: Verapaz.
1: Nak Juan Cosa Ebli Cooperative aan Reschab y Lobrecinquil ni Kakuanjik. Ho kaan nak nako angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtaupal ni uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover. Natikla ho konal re elah.